0: Siang Pagi bersama Mama Dede dengan tema Kurangi Mengeluh, Banyak Bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan.

0: kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahya. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Projo dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labes nemenin kamu, teman Pro 2 di Sepada, sampai nanti kita seru-seruan bareng di Sepada.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Angga Labes yang nemenin kamu. Dan Angga punya banyak informasi yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kamu apa kabar teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Semua informasi tadi bakal Angga kasih cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Tok-tok, udah bangun belum? Semoga udah bangun ya teman Pro 2. Ya, kalau udah bangun, boleh dong sekaligus request-request lagu ataupun chat Pro 2 maksudnya. Kasih tahu kalau udah bangun gitu. Terus kasih tahu Angga juga, udah sarapan ataupun mau sarapan apa hari ini? Siapa tahu tiba-tiba ada sarapan kan di depan kamar kamu ataupun di bawah ranjang kamu. Pertanyaannya, kalau nggak pakai ranjang gimana Angga? Ya mungkin nanti sarapannya jadi gepeng ya via dokumen. Hari ini Angga nemenin kamu teman Pro 2 di Sepada di hari Jumat tanggal 8

0: tahun 2026. Semoga kamu hari ini baik-baik aja. Kalau yang gak baik-baik aja, semoga segera diberikan kebaikan. Tentunya Angga juga bakal kasih informasi dan juga lagu-lagu yang udah disiapkan teman Pro 2 ya. Semoga hari ini jadi hari yang cerah, hari yang penuh warna, dan hari yang penuh berkah buat kamu. Karena ini hari Jumat ya, Jumat berkah. Ayo kita cari di mana Jumat berkahnya. Tapi balik lagi teman Pro 2 ya, sesempurnanya hari biasanya tuh gak ada yang sempurna. Jadi harus siap segala situasi yang akan kamu hadapkan. Karena yang sempurna cuman aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
2: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
1: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
3: Teman Pro2, jangan lupa

92,5 per 2 RW Lampung, teman terbaik kamu. Kamu udah ada rencana belum teman Pro 2 hari ini sampai dengan tanggal 10? Kalau belum ada rencana teman Pro 2 ya, Angga punya rekomendasi acara yang bisa kamu ikutin teman Pro 2. Tenang, ini bukan iklan. Jadi teman Pro 2 ya, dilansir dari rri.co.id nih, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung akan kembali menggelar Lampung Syariah Ekonomi Festival sebagai upaya mendorong penguatan ekonomi syariah di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung nih, Ahmad Subarkah mengatakan kegiatan tersebut akan berlangsung pada 8 hingga 10 Mei di Lampung City Mall dan terbuka secara umum dan juga gratis teman Pro 2, gratis ya. Festival ini mengusung 3 pilar utama, yakni pengembangan halal, pembiayaan syariah, serta lisensi halal. Berbagai kegiatan akan digelar mulai dari talk show, kompetisi, hingga pameran UMKM dan juga bazar kuliner. Sejumlah tokoh nasional juga dijadwalkan hadir, diantaranya nih ya, ada Fabio Aser, Hilman Fauzi yang akan berbagi wawasan dan juga banyak hal dalam rangkaian acara ini. Selain itu, terdapat berbagai kompetisi seperti nasyid, dakwah ekonomi syariah, hingga lomba barista yang diharapkan nih mampu menarik minat generasi muda. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Kalau kata Angga sih, kalau kamu gak ada kerjaan di tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 ini, ikutan acara ini, apalagi ini gratis teman Pro 2 ya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Raden Inta Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
2: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus, ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih, pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil, gue pukul ya lo.
0: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

0: protocol for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.